lahir misalnya mual bayi cek nanu mungkin saja cedegel ni jual bangna pun budal yal mau raka alun tenu kuma bakan gura tancang mungkin saja ni Sayyidina Muhammad jamu yal lala tenna wamuna mungkin juli cuman yang tibin dudulli cahaya sahabam tenat dengan indah waktan wam salam mudi istuaru Sayyiduna Shu'aib alaihi salam yang intiara Shu'aib jalan baga waktan mudahan intu bunga hamdi lalala muanyu jangan istuaram jalan Quran Shu'aib nak mana wala fi dawah Shu'aib Shu'aib niki yalala yang inti yalala bunga khamantini muatan dawa nak yang inti yalala Musa jamanu nikun yutam gawam nikmukum yang suhni Shu'aib ni bari yakar nanu ni yananti yalla nu mo makki yananti ni bari fof nanu lan wante yananti yalla Shu'aib mo kaka ni ya wax nan ni yananti yalla nu amon na dimi ak yu manki juroom fof wa Shu'aib bin yu bëgg waxtani mo amon na lo tolo ñetti juroom at ci li iswar bin waxa loolu nag

melalui isuan mausulun, isuan yang berhamintini Al-Quran mulukun najri wa ibananyu dubu ci isuan bi nyunuyu galo menggu.

Sekarang bukan mau diletakkan ku Yusuf ke wailasin baik bukan menyebu Yusuf ke tindakan ku. Maka

setengah tahun. Ia uji berhilang malah tiba-tiba mati. Tidak menyebab hari. Jibril aku, ia apa lagi? Sebab mengenai. Karena kamu apa kata Allah? Mana penitinya yang timbal bahwa ada mati fatih? Bila mana anak saya nak? Bila mana cemat daya? Mau para mobil ini ada banyak ketika sopi mengayun. Mana yang tidak nak saya tak timbal? Ia tak nak buat jibril. Orang dia mau balik di rumah, tidak semuanya rumah. Walaupun nak cek yang mana ada, sufikir jenis dia yang membaik mau kalah. Menanggung aku. Mereka orang dia yang membaik mau kalah. Walaupun dia nak cek di dunia, lingga. Esa pun tiba di dua mahal dengan kata pun. Buat itu yang itu, buat yang itu yang ingin. Ia sepatutnya kebun patah. Mana cek yang itu yang lumah tak ingin.

itu dibutuhkan pada orang ingatan ini jujur dengan kesalahan apa yang dilakukan dan semua dibutuhkan dengan itu dan ini dibutuhkan dengan itu